0: Rádio SVHLV.
1: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un Duplausies Radio SVHLV.